team no atrance atom ba kwabna ewusi ewusi apeni kechri osa berema Ernest ano pomu nyina bo mechi dom se producers ano pei menso am change man ope me dig bedo chi ame no ewusi edin dia dada na bi dishie kofi sechi amamfu kofi ba kwa maka ano pei nya mechi ase